0: ཉེན ཉེན ཆ ཅལམ དེན ཚལ ཅེན ནེ ཅ ཇིཅིན གོ པ ལོཔང དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སམ ར ངེ པར ད ནེ གེ ཅི པི ཇ ཚུ ཝ ཉེ ཟེ དོ ཅལམ ཉེ ལ ཇེན དོ ཉང ཇུ གོ པ དོ ལོ ང ཡེ སང ཅ ཚོ ཝ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ཁ ཅེ ཉེ ན ང ཅེ ལ ཉང ཇུ ཅེ པ ཉེ ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེན ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ ཁ ས དེ ཅ ཡིན པེ ལང ཏེ ཡོ གུ Sumba na nito, chin la zuwa matin bar senpa bali da neba. Yakara na nyan ran la chin tang wei, ninkara nye yin tang la din na lu la pin. Tiemen ninkara nye na machin jang de lu zhongba dong unbo masawa. Nguo nawa dong tong chi ba, tiemen rani su jung jibi marangwa yin. Nye chi na yung mazong de, gade nye ye zhe wama dong chung xaka su din rei. Tiemen nguo dong nakang de nang zhou na yung pinba jie. Yewa na kinye zi to, jayandu lu la nang gu ne panye zi na che senwa tong ngar suwa, lao ni sewa su la pinba yeba ri. Nga ba na chang chang tong ruwa, chang chang tong na lu chi de tong la pin na yung, ruo jo mong chi na do tsu jia nipan jang zi. Chupa na chupa, kinye tong chang chang tong song ji, sin che lu la zi na ma chi sewa tong, cuo zongwa tong, jipa jang dong suwa tong, xia jipa la pinbi to ju jie jung yin. Dima na chu chi ba, chu chi na luto suwa tong chi chi ba, chi pao chi nung suwa suja pinba ye la. San chou lung ba tong nga chi mong wa, lula chengi tong wa, tong chi ba. Ka gong ba tong ku cha ji ba su se la, cha xia la tong ku bu ba, chang ni ma ye wa, na tong min ni jin. Se dima ta su se, chu bong gu.
1: Jizin chup som je shichu chui do gui chi chui na. Ngan chui rongi ni jia sing gi ting la semko xie bar ngan ni gom sing yu. Rongi rong la li gi zi anyo.
2: Men lu du xia wei zongi di ma yi bar sen na la pa ni rongi jie xing na gu la ni jie zin kong xiong nyu nga. Ngan chui shichu jian zong dang dun dang di yang ni xie jiang Dio ngon mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
1: Tata, che rong ke tu la wo jia tong gu li chi wei nang wan dung na. Lian ki ko si mer yung ni. Rong ke rong la xie bi ke lam de la yung zam sen tong. Nzam ling chue den zan zuk chi bi wei him yu nye ke ke no. Nzam ling mari yung che zhong bo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge jing jie, gangi che xin yue jie kue yue.
2: De ne, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cheng gang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan chui san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chou gu de da, re xie zui xin nga chiu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru jie ri sang si.
1: Wen zhong, 跟蒙博行了，读了宋就没把的，读瑞东随身就没当我干了应的，可对没被多听蒙博行，让个让了干为连把应。顶着这三抗日比罗本，佛罗埃迪，三抗对抗了参与特别的亚约的，三抗对抗间接对南面用来了尊行，你可就没那这位讲个月。
2: 等到等你来把这桌汤呢，你点的刚刚进去，小娃言行没接送月。文江，你给南小姐作为侄子的堂姐这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，赶紧落个难打，人机把他人都信了，家如果进把大病，真的接点下啊。新港这边老板一得来，人都得送月的。
1: 让你去各度登记写件的，谁有可有所见写的到满意不啦？让你接过人。刚才所应用，让了长辈村里写的批，点着月结送月。
2: 热点，没有没出现当，给让了没把干了人。俺去迎接通南人这边，我从西就得压你，让给让了。

0: ཁྱི
1: ལོཁྱོང ཁང་སན་ མ་དོན་སར་ དེ་དེ་ནི་ ཇ་ན་ནང་སར་སོང་ དེ་ནི་ང་ མ་མ་ལོ་དང་ མ་མ་ལོ་དང་སོང་སང་ག་ དང་ནེ་ཁ་མ་ལོ་ སུབོ་ཁ་མ་ལོ་ ཡང་ལོང་ མ་རན་ལོང་དང་ ཤན་དེན་ཅི་སི་ལ ཤན་དེན་ལོ་ཅི་སི་དེ་ ཁང་དོ་གི་ལོ་དང་ ཚེ་སར་ དེ་དེ་ནི་ཡ་ ཚེ་མ་དང་ ཅ་ན་ལོ་དང་ ཚ་ང་དང་ ནང་ནི་ དད་དང་ནི་ དེ་ཡ་ ཚ་ཡིན་དེ་ དེ་ནི་ ང་ མ་ནི་ ལོ་དང་ ཐ་ཡོང་དེ་ དམ་པོ་ང་ ང་ ཕ་ཡེལ་ གུ་ཤོ་ པ་ན་ལེ low drop shukdi lokhaan deyo maare, gikeen ke nyakhaan deyo maare. Hachang taa diyo mo tanda, chun choma kato kong tanda yore. Zanda loma maang suna teke pachi ko mochi wa tanda zore. Te kati di ngas loda andi nongla taa thong taa nguishu men to maang zo gikeen pachi tanda zokhi zirwa, tanda mongbo yore. Taa nyan chi chi khani na taa gikeen chi pongka ayin na dan hachang jato shinswa. Chato ngoma taa choma anda loda chiya na thang yore, chan chan tanda tsegi thongbo ngui yo. Mangkia taa ngui yu lomtenk taa tanda ka tsegi suyndua tanda rong rindu taa lhada lom jido ting wama taa nasa lao tab re taa kiasa na nga zo huma ina ana le taa luichar tang tsuma anda taa tong nga zo nga chisa andang ka indi kwe nyobo tanda yo maare andang zui tong kwe nyobo maare taa tong andang zui ba inba maazi taa tong mina gyek tik ti wara gyek tin sati tano taa tong anda taa tong on gyek tsa kaal tani mina le huma ina saka nyingba chore saka nyingba thakya chore ᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱱ ᱧᱤᱝᱵᱟᱛ ᱟᱱᱟᱪ ᱡᱮᱯ ᱱᱟᱡᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱱ ᱧᱤᱝᱵᱟᱛ ᱪᱟᱠᱤ ᱢᱟᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱛᱷᱚᱱ ᱥᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱥᱟᱢ ᱭᱚᱨᱮ ᱪᱟᱥᱟᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱱᱚᱪ ᱟᱱᱟ ᱞᱮ ᱞᱚᱰᱟᱠ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱝᱯᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱴᱨᱤᱯᱤᱠ ᱛᱤᱠᱟᱯ ᱛᱮᱫᱟ ᱱᱚᱪ ᱞᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱠᱟᱝᱵᱟ ᱧᱤᱝᱵᱟ ᱧᱤᱝᱛᱚᱨ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱡᱚᱠ ᱥᱤᱞᱤ ᱠᱚᱠᱮ ᱧᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱥᱚ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢ ᱢᱚᱢᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱡ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱫᱩ ᱛᱚᱛᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱡᱚᱴᱩ ᱥᱤᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱠᱟ ᱡᱤᱨᱚᱱ ᱛᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱥ ᱠᱚᱠᱟ ᱛᱮᱱᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱝᱫᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱮ ᱭᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱠᱟᱛᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟᱞ ᱥᱟᱡᱟ ᱢᱚᱵᱚ ᱴᱮᱭᱚᱨ ᱱᱤᱥᱟ ᱢᱟᱥ ᱛᱟᱛᱚ ᱥᱟᱠᱚ ᱧᱤᱢᱵᱟ ᱞᱤᱱ ᱥᱟᱡᱟ ᱢᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟ ᱞᱮᱭᱛᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱨᱤᱝᱠ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱫᱟᱱᱫᱟᱪ ᱴᱮᱭᱚᱨ ᱯᱟᱡᱮ ᱢᱚ ᱯᱟᱡᱮ ᱜᱩᱡᱟᱡ ᱨᱟᱣᱥᱚ ᱢᱚ ᱜᱩᱡᱟᱡ ᱯᱟᱡᱮ ᱨᱟᱣᱥᱚ ᱛᱮᱫ ᱥᱟᱠᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱠᱟᱱ ᱛᱮᱱᱨᱮ ᱞᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱪᱮ ᱯᱚᱞᱚ ᱡᱟᱥᱟ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱥᱢᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱟᱵᱚ ᱡᱟᱥᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱮᱡᱤ ᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱛᱚ ᱥᱟᱝᱥᱩᱭ ᱪᱟᱜ ᱞᱤᱨᱚ ᱥᱮᱭᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱚᱢᱟᱝ ᱚᱛ ᱥᱟᱝᱥᱩᱭ ᱪᱷᱚᱭᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱥᱟᱝᱥᱩᱭ ᱱᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱯᱚᱝᱠᱷᱟᱭ ᱱᱚ ᱚᱛ ᱦᱚᱴᱟ ᱢᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱯᱟᱪᱮ ᱞᱤᱡᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱴᱨᱚᱪ ᱪᱚᱥᱚ ᱱᱚᱱᱟ ᱧᱮᱥ ᱪᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱧᱮᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱥᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱚᱞᱚ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱤᱨᱥᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱢᱚᱵᱚ ᱛᱮ ᱜᱮᱪᱮ ᱜᱤᱫᱟ ᱢᱟ ᱭᱮᱯ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱦᱤᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱡᱮ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱝ ᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱯᱟᱪᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱴᱨᱚᱠ ᱫᱤᱱᱥ ᱪᱨᱮᱫᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱠᱚᱱ ᱪᱷᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱜᱚ ᱪᱷᱠᱛᱟ ᱱᱚ ᱧᱮᱪᱤ ᱛᱟᱥᱟᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱞᱚᱞᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱷᱢᱟ ᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱚᱨᱮ ᱪᱷᱟᱫᱟᱥ ᱥᱟᱠ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱚᱨᱮ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱜᱚ ᱪᱷᱠ ᱞᱟᱜᱡᱚᱠ ᱞᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱜᱚ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱪᱷᱚᱠᱪᱚᱱ ᱡᱚᱦᱤᱫᱟ ᱟᱛᱮᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱪᱷᱚᱠᱪᱚᱱ ᱡᱚᱥᱟᱠ ᱞᱟᱜᱡᱚᱞ ᱴᱨᱮᱠᱡᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱟᱡ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱜᱚ ᱪᱷᱠ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱨᱚᱭᱟᱝ ᱨᱚᱭᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱟᱝᱪᱮ ᱯᱚᱞᱚᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱪᱮ ᱯᱚᱞᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱠᱚ ᱨᱮ ᱱᱚ ᱥᱤ ᱥᱟᱱᱫᱟᱣᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱦᱤᱢᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱥᱟᱨᱫ ᱪᱩᱛᱟᱱ ᱥᱨᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱭᱟ ᱭᱚᱨᱮ ᱪᱮᱝᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱡᱩᱨᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮᱜᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱭᱟ ᱯᱟᱪᱮᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱱ ᱭᱚ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱢᱮᱞᱤ ᱯᱟᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱦᱚᱲᱟ ᱪᱤᱱᱞᱚ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱡᱮ ᱨᱮᱫ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱟ ᱛᱤᱪᱷᱱᱟ ᱨᱚᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱡᱮᱱ ᱨᱚᱱ ᱦᱤᱭᱚᱨ ᱢᱚᱡ ᱭᱟᱡᱮᱱ ᱭᱟᱢᱚᱱ ᱨᱚᱱ ᱦᱤᱭᱚᱨ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱴᱷᱮᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱡᱤ ᱠᱟᱣᱤᱱᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱞᱚᱱᱴᱟᱠ ᱪᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱜ ᱴᱮᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱵᱟᱛ ᱭᱟᱢᱚᱛ ᱢᱚᱨ ᱪᱤᱥᱱᱟ ᱧᱚᱞ ᱪᱤᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱮᱴᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱥᱱᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮᱱᱛᱚ ᱨᱮᱫᱟ ᱡᱟᱝᱨᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱪᱷᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮᱱᱛᱚ ᱨᱮ
0: ᱟᱨ ᱞᱟ
1: ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱴᱷᱮᱥ ᱛᱚ ᱞᱚᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱧᱮᱨᱮ ᱢᱟᱱᱨᱚ ᱛᱚ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱱᱨᱚ ᱱᱟ ᱥᱤᱱᱪᱟ ᱫᱩ ᱠᱚᱡᱚ ᱠᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱢᱵᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱞᱚᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱤᱫᱚ ᱠᱟᱢᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱚᱥᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱥᱤᱝ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱥᱚ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱞᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱛᱩᱢᱨ ᱞᱚ ᱴᱚᱠ ᱥᱤᱱ ᱥᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱥᱩ ᱫᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱚᱱ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱥᱩ ᱪᱩ ᱥᱤᱛᱨ
0: ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱟᱯᱴᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱵᱩᱜᱩ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱫᱟᱱᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱟ ᱛᱩᱢᱤᱨ ᱪᱤ ᱚᱢᱟᱨᱵᱮ ᱛᱤᱠ ᱠᱷᱤᱜᱤᱱᱟ
1: ᱢᱟᱡ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱡ ᱞᱚᱰᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱟ ᱪᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱡᱤᱨᱜ ᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱨᱮᱥᱱᱟ ᱥᱩᱫᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱭ ᱧᱤᱨ
0: ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ
1: ᱛᱟᱱᱥᱟᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱨᱮ ᱨᱮᱢᱛᱟ ᱨᱟᱦᱤᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱡ ᱠᱮ ᱨᱥᱮᱱᱩᱱ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱛ ᱛᱮᱱ ᱠᱮᱱ ᱛᱮ ᱵᱮᱭ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱵᱮᱭ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱥᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱭᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱤᱱᱥᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱞᱚᱡᱮᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱧᱚ ᱭᱮᱯ ᱪᱤᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱵᱮᱭ ᱠᱮᱛᱟ ᱡᱟᱱᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱜᱚᱪ ᱠᱚᱪᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱤᱨᱮᱱᱫᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱭᱮ ᱛᱮ ᱭᱟᱢ ᱵᱮᱭ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱪᱮᱱᱠᱟ ᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱥᱮ ᱛᱮᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱢᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱤᱥᱱᱟ ᱞᱚᱛᱨ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱟᱭᱚᱝ ᱜᱚᱫᱚ ᱱᱤᱱᱛᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱧᱮ ᱦᱤᱞᱚ ᱤᱱᱥᱟ ᱛᱤᱫᱤ ᱢᱚᱡ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱥᱟ ᱪᱤᱪᱱᱟ ᱟᱱᱪᱤ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱱᱪᱤ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱪᱮᱢᱵᱨᱮᱫᱟ ᱟᱱᱪᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱴᱷᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱵᱚ ᱭᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱤ ᱫᱟ ᱛᱮᱱ ᱪᱤᱥᱤ
0: ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱡᱚᱢᱟ
1: ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱨ ᱠᱟᱝ ᱫᱚ
0: ᱪᱚᱨᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱤᱱ ᱠᱮᱞᱟ ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱞᱮᱡᱮᱱ ᱠᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱤᱧ ᱫᱟᱵᱚᱱᱮ ᱛᱚᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱩᱭᱤ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱣᱟᱵᱮᱞ ᱞᱚᱱᱫᱤᱱ ᱱᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱟᱱᱤ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱞᱤᱭᱮ ᱛᱮ ᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱵᱮ ᱜᱤᱞᱮ ᱯᱮ ᱭᱩᱨᱥᱮ ᱴᱩᱢᱡᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱮᱥᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱥᱩᱭᱤ
1: ᱭᱚ ᱭᱚ ᱭᱚ ᱭᱟᱥᱮ ᱟᱥᱛᱚ ᱡᱤᱛᱚᱱᱟ
2: 中文那不错。老苏呢，罗密杨的怎么样吧？学院年底就罗马所想下就能，老苏别为罗密三点赢了。

0: Goli Chanjajara, Sakur Tijara, Ludin Ju.
1: Yi Lambor Sadunba, Gana Tiji Lotuzo.
0: Birjan Lato.
1: Birjan Luturin Chi.
2: Sinking about Kung Kamza. Tata ne Pujo Long Chinese Chile, Kong, Kangui Long Chinese, Puji Lotoki to Tusuri. Hiamla Puran Jojo Mitsika, Nareka Zi, Himjosu, Zonre Nawi, Puji Lotola Yazoni. Pu meta lu dawa chukwi da kita zaka sibjo ko ngo tun do du che hyori lam sa khirang ni
3: je je tin ka wi ya ta ja ye tin ba ju kar chu te che nya wa yang ngo ngen jo ka ti chem ja ti tin jin hi mo sha da che wa che din to ring da ga nga cha som ni rang di u to cha de pe che ba chi wi gang gang si won xin dong go ma mi ya long zang bo so xie chu ji bi tin go sin chu lo la yi za xi ba dang yo ta la di ni si se le ngen gu ki nga du cha ji le ga zam ni xie gui zhe quan ge だたのりなら、でにちいどんかとらんたかがちゃすんね、じゃんでうとぞのだべたとばかうとんごつひんが、でにたちのゆひんせなら、ちゃとぺじゅじんらとさわちろんじょじどがんすいわんじょ、でひんどんごまていなら、じゃみぎんじょど、やろんざんぼそ、せちじびとんごつうぜくひんが、あににたちろらいざぞじど、あによたれてな、せせんごんごかたちゃじゅてぎど、がどかちゃじれかていたんじなら、ざにやぼぞくれぜくんが。でにちちょんがならゆじんがちゃいやね、にまかちゃんとそう。 답단잠。ランド地中がね、シディ地中がさまぱ、ポンタウさん。地中で地が茶茶ね、地中地茶が茶にぱらにまな。地にそんにじょじが茶茶ね、やためらんがせ。茶チンべ、超用じ。でんでせば。門とにちょろんごたせせんごくさたらんびぐ。うざんそうひんろまんちばら、おんこりやちとんどせ。しゃじもんどろ。ぼな、ごんどふんぴとんごちょ。なぐさん。先方さんにろにしゃじょ。ろぞねど。はちしゃど。のぶさんさんすとんめんじ。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ngan ji ren za re nang da chi ji bu chu chu la nang wi ngan ji de yin do rong ge rang la xue yue ma ji ga le yin a xi song na ru
1: ndor na
0: ti de ren ni song cho wa ji de zhi zin qi yang rong se rong la wang wi se la guo cha zhi ni rong ge rong la nin ji dao rong ge rong ni xiang ji xiong gong zu ru Sengkang chuti la donhang nong di. Sengkang chuti jia zawa xibi. Detang ke rong ni tang, detang ke xio zu zhung gui.

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི དེ་རིང་ང་ཚོས་ཐོབ་དེན་ཅེས་པ་ནང་དེ་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་བཞིན་ཞིབ་ཞིབ་རེ་ཅེས་ང་ཚོས་ཏོག་སེམ་ཁོ་ཡང་ང་ནས་ཁོ་ནང་ཟོ་ཡ་ཤུགས་གྱོབས་ཡ་ཡིན་ལ་ཁོ་ནང་ཟོ་དེ་རིགས་ལིགས་དུ་ཡོང་བ་ཤོ་ཟེ་མོ་བ་དོན་དོ་དོ་མེ་དེ་རིང་ང་ཚོས་ཐོབ་དེན་ཅེས་པ་ནང་དེ་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་བཞིན་ཞིབ་ཞིབ་རེ་ Loga chungchira janang zong, jatang chungdara, aga chungchi chungma. Gasir chi?
1: Nazi poyuk nubi nyin longa tongra gong lugyo yo bata. Jine wang chasha ne deri kangri ge jendur de pesu shwe da. Nine wang chasha nazi ge janang ge rinne shusha ne shiabe nubda tozo. Geji gena la geja yo be rawa shugi nyins.
0: Kongar zong jide hyo chungda je chungma chungmo joga chi. Rindu ju, mo di u mo wi ngan chu zhong dan dara, yu nga tuba dan xiu yi ra, gong zhuan pe ju ra, ga su kyu ju yin xie xie ba zhi. Jie di xiu zhong dara, zhu ji, rindu ru xie ga zang li ju xin yu la. Rin lam ji cha jin la yang, yu dong zhu yin yu. Sabi, yu dong chi wa dang, jie lam du ma ra nzeng gu ju yu bi, ru mo chu, nyong yi dang xin xiu chi chung la, chu gam qin bu chi ju yu. Gong gram nang tang ko ron zhu ji, rindu dun cham dara, xiong zhuo san yin ba de ren le jue bi ru mo qu nga xiao ga yu de nian zhu yin ba ji den de ru chu de ni la zang xi ba ju ni gong chu de ju ni bi tu ding ning zhu ka ge ru ma ta ji yue sa ran ju ni den de ru de cham de an dang bu ru lan yu ba ji den de ren zhou de ji gong ge zong duo an dang bu ni xuan ba ba dang gen ji ge bi e xi yi ru mo ru mo ge de zi la dang gen ji ma bi zhong hua qin mi mo ge jie pu yong zhe yu ba gen ji jiang ku 中华亲民莫给节颇用这有把当第一莫给节谢爷家长托学前这有把莫给节准这也许对别人这有把所节下个归真学把当接所这段的胸襟如么去了样也在中间都学年莫推爹跟爹也他们人都能学军把节段餐一边人都能莫给节安当不团勤连你领学如何给入么 阿里亚克斯以大天真正都电影中粗鄙瓦拉兄弟也不写着凶松没事儿把他明年家月别该说女小月个短别按错了压个退凶三年门退后解决一些些吧日短餐一边真都能没给见阿尼巴团勤零零零学就开始肉嘛喇嘛即身可以人就把烟打地错敌人龙大戏长门都为着地呢军天戏日 爹爹俺去筹备偏区兄弟也不行为进阶准这也不太凶也歇吧日电厂一边真都能没给接俺算把团勤把得了你赶快起来就把给入么路嘎困难解疑爹爹真都让我操作你就不歇战斗俺去筹备兄弟不让你了准这咱不太凶也歇吧日
2: 三军人年长年间当个松着 Jujat la dar jibi ka kong.

Bejong Lokar Jenchu Yunchong de Sinjo Risum Piwi Jukuni Sebo Selu Jubi Joran de Sinjo Kunjia Nawi Susumber